mamu. Damuai, damuai, damuai. Damuai urapun taima. Paidam karbai kadal. Tabu urapun buai.